0: sekali lokasi. Kesan saya ada Arewa Radio.
1: Seindah uku dan ugut dia. Assalamualaikum.
2: Karfe goma, agwagwan Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi.